0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. SMA Kristen Petra 1 Surabaya buka suara terkait kasus dua remaja yang merupakan alumninya viral merekam area privasi perempuan dan menyebarkan hasil rekaman tersebut di media sosial. Sebelumnya dikutip dari Detik Jatim, pihak sekolah menyesalkan perbuatan kedua alumni tersebut telah melakukan penanganan sejak menerima laporan. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Aduh, lupa nih ajangnya ya. Oke, Sobat Bahana, seperti biasa di hari Minggu Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 8 sama nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik untuk para orang tua dan juga anak-anak. Dan gak cuman itu aja ya Sobat Bahana, Cindy bakalan kasih inspirasi, inspirasi cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk dia Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini yang pengen bergabung, yang lagi CFD-an, yang lagi bekerja mungkin kayak Cindy, ataupun lagi menikmati aktivitas di rumah gitu ya, barengan sama keluarga, quality time sama keluarga gitu ya, bisa banget bergabung di sini di 085 6345 4545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio Sombana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah, kali ini cocok banget gitu ya sama apa namanya cuaca gitu ya, ataupun kalau orang Jawa tuh bilang hawa. Nah, sebenarnya kali ini mungkin dari teman-teman kamu gitu ya, atau bahkan kamu sendiri gitu ya, yang banyak ngerasa badannya tuh kurang enak gitu ya. Nah, untuk orang dewasa aja kurang enak, apalagi untuk anak-anak nih. Mungkin dari anak-anak kamu gitu ya, yang sekarang nih musim kemarau, cuacanya panas banget gitu ya. Itu pastinya identik dengan cuaca yang panas, debu, terus sama resiko dehidrasi nih, Sobat Buana. Dan bagi orang tua muda nih, mungkin ya gen-gen milenial ataupun gen Z udah punya anak sekarang gitu ya, menjaga kesehatan anak itu bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana yang pastinya efektif. Nah, salah satunya adalah jangan tunggu haus baru minum. Ini nih yang harus menjadi satu habit ataupun satu kebiasaan untuk kita semua gitu ya. Jangankan anak-anak, tapi orang tua kita juga itu harus perlu gitu ya. Jangan tunggu haus, kalian baru minum gitu ya. Ajak anak minum air putih secara rutin gitu ya. Mungkin sebetulnya bisa nih menggunakan botol minuman favorit mereka, atau yang bergambar karakter kesukaan mereka, agar mereka tuh ketika minum tuh punya semangat. Ah, aku lupa nih belum minum air putih. Nah gitu ya. Mungkin dikombin dengan kesukaan-kesukaan mereka gitu ya, untuk meminum air putih gitu, dipancingnya gitu, pinter mancingnya aja nih orang tua gitu kan. Terus kemudian nih tips berikutnya adalah kurangi minuman manis yang berlebihan. Kadang gitu ya, orang tua tuh, aduh anaknya lemes banget, ini kayaknya kurang gula deh. Enggak, justru enggak gitu, justru ada anak itu bisa ternyata kelebihan gula. Nah, jadi bisa dibedakan gitu ya, mana yang kurang gula sama yang kelebihan gula gitu. Es teh, terus kemudian minuman kemasan gitu, atau minuman yang berwarna, mungkin gitu ya, membuat mereka tergoda gitu ya. Apalagi minuman-minuman yang ada di swalayan gitu kan, ada yang bergambar karakter, ada yang lucu-lucu, wadahnya juga lucu-lucu. Nah, itu membuat mereka tuh sangat tertarik gitu. Namun air putih tetaplah pilihan terbaik untuk mencegah dehidrasi gitu ya. Mungkin dari sejak dini, even mereka tuh mau menangis, meraung-raung gitu ya Sobat Bahana, kita tetap harus disiplin dalam apa ya, untuk mengatur minumnya mereka gitu ya, terhadap minum air putih itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa tips kembali, nanti sini bakalan kasih beberapa tipsnya gitu ya. Dan gak cuma itu aja, yang lebih urgent gitu ya, gak cuma untuk anak-anak aja gitu ya Sobat Buana, ini untuk para orang tua penting banget gitu ya. Nanti sini bakalan kasih informasi mengenai BBM. Mungkin dari Sobat Buana nih ada yang mengalami situasi dimana ketika Pertamax naik, ya kan, sampai 16.000, bayangin 16.000, kemudian orang-orang pada lari ke Pertalite gitu kan. Eh ternyata pas kita, ketika kita masuk di SPBU gitu kan, Pertalite udah habis nih. Ada yang relate sama hal kayak gitu? Nah nanti sini bakalan ngasih informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Bahana Dunia Anak.

0: jadi ketua kelas sih?
1: Shh, Kalia, aku tuh sebetulnya itu merakir teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu gak salah pokoknya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Fernando Rosandro Lombardo.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah, tadi sini kasih informasi ya mengenai BBM gitu ya. Ternyata nih di Ngawi juga mengalami antrian panjang gitu ya. Update-nya ya Sobat Bahana di pagi hari ini Sobat Bahana. Untuk di SPBU di Jalan PB Sudirman ini juga mengular antrian solar dan juga Pertalite gitu ya. Ini juga pasti mungkin dari Sobat Bahana relate banget nih sama beberapa case gitu ya mengenai BBM gitu. Nah, Sobat Bahana, antrian kendaraan roda 2 dan juga roda 4 itu mengular panjang di sejumlah stasiun SPBU di kawasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah nih, for your information gitu ya. Khususnya ini ada di wilayah di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Di Mantingan ada, di Ngawi Kota udah ada gitu ya. Kemarin juga Cindy ngisi mengisi Pertalite, ternyata Pertalite-nya kosong, akhirnya ngisinya pertama gitu ya, dan juga mengular gitu ya di daerah Geneng. Nah, ini udah menjadi fenomena juga gitu ya Sobat Bahana, dan pemandangan ini menjadi lumrah ternyata dalam beberapa hari terakhir menyusul adanya penyesuaian harga BBM non subsidi jenis pertama gitu ya. Nah, untuk Sobat Bahana ini, menurut informasinya, di saat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk pertama, mereka justru dihadapkan pada realitas sulit mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite kita ya. Kondisi pasokan Pertalite di wilayah perbatasan ini kian memprihatinkan dari hari ke hari gitu ya. Berdasarkan pantauan gitu ya, untuk SPBU di jalur utama Jatim dan juga Jateng ini sudah mulai habis sejak pagi hari, tepatnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan padahal kita ketahui ya sebetulnya jam-jam untuk krusial di mana aktivitas masyarakat itu sedang tinggi-tingginya, mulai dari pekerja, kemudian juga petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mesin pendorong pertanian, malah justru habis gitu ya. Dan ini masih menjadi polemik saat ini ya Sobat Bahana. Ini mungkin nih untuk Bahlil ya kan, gak cuman Mas Bahlil ganteng aja gitu ya. Ini harus menjadi concern tersendiri gitu ya, karena memang dirasa banget di tahun 2026 ini krisisnya luar biasa. Apalagi kalau misal ditambah dengan BBM, waduh, itu kayak aduh bukan main lagi gitu ya. Oke, nanti sini bakalan kasih informasi kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

back.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: juga teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sawal Bahana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan kita kembali lagi memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya ya, bagaimana sih menjaga kesehatan anak di kala musim kemarau gitu ya. Tips berikutnya adalah perbanyak buah yang mengandung air gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana bisa mengkonsumsi semangka, melon, jeruk, pepaya. Itu bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sekaligus vitamin. Kemudian juga nih Sobat Bahana bisa melakukan lindungi dari debu gitu ya. Musim kemarau itu membuat udara lebih berdebu ya Sobat Bahana. Saat bermain di luar, mungkin sebetulnya bisa menggunakan topi, masker, atau ajak anak mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas. Nah, nanti sudah bakalan kasih tips-tips kembali, jadi barengan sama sini terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: please subscribe for new updates every week. It's free!
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Masihnya Sobat Buana semuanya di pagi hari ini gitu ya, masih memberikan tips nih untuk para orang tua bagaimana sih cara menjaga kesehatan anak di kala musim kemarau. Tips berikutnya adalah gunakan tabir surya atau kita biasa kenal adalah sunscreen gitu ya Sobat Buana. Jika bermain di luar rumah pada siang hari, oleskan sunscreen khusus untuk anak untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian tips berikutnya adalah pastikan tidur cukup nih. Ini tidak bisa dipungkiri ya Sobat Buana. Anak usia sekolah idealnya tidur tidur 9 sampai 11 jam per hari gitu ya. Dan tidur yang cukup membantu daya tahan tubuh tetap kuat gitu. Dan pastinya sebelumnya nanti saya bakalan kasih informasi kembali, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

nanggap soal apa ini?

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
5: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi. Tetapi,

0: Tajuk bahana, tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Tahu kan kalau lagu Hal Hebat dari Govinda udah viral di media sosial dan di mana-mana. Nah, sekarang ada lagu baru berjudul Satu Frekuensi dari Govinda. Lagu ini dipersembahkan untuk jutaan frekuensi di Indonesia. Dan untuk kamu dan pasangan kamu, semoga sehidup sesurga. Inilah lagu terbaru dari Govinda, Satu Frekuensi.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Barang lebih tak Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi mengenai Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya ya. Mau kredit, yang mau butuh modal untuk usaha ya, silakan saja kunjungi di Bank UMKM Jawa Timur ya, nanti ada macam-macam kredit ya di sana. Jadi tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai gitu ya. Yang pasti ini yang mau butuh modal khususnya buat UMKM ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Angsuran musiman suku bunga ini sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini jangka waktunya 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya ini cuma 3 tahun ya. Lalu ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri. Lalu untuk kontraktor, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini. Soalnya juga ini sudah dengan gembitanya Piala Dunia. Ini khususnya yang hobi nonton sepak bola gitu ya. Nah, biasanya kalau nonton sepak bola apalagi di Piala Dunia tuh, camilan yang paling kamu suka itu apa biar gak ngantuk? Camilan yang kamu suka pas nonton Piala Dunia itu apa? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih pada Lupita Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Pemilihan apa yang cocok kalau kita pas nonton Piala Dunia gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Selamat siang juga yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya ya. Nah, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya ya. Ini yang mau kredit, yang mau butuh modal ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja bisa memberikan kredit. Jaminannya tabungan, deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Milan, kalau kita pas nonton Piala Dunia tuh apa gitu ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mas Heri ya. Biasanya kalau camilan tuh biasanya kacang-kacangan mbak, kacang atom. Terima kasih Mas Heri sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Ini sudah mulai begadang ini ya, yang gemar sepak bola ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu. Timnas Qatar berhasil menciptakan sejarah di Piala Dunia 2026 dengan kali pertama meraih poin setelah debut mereka pada 2022 lalu sebagai tuan rumah. Kejutan tersebut terjadi pada laga pertama grup A yang mempertemukan Timnas Qatar versus Swiss yang berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan Timnas Qatar versus Swiss berlangsung di Stadion Lewis Santa Clara, California pada Minggu 14 Juni 2026 dini hari. Swiss lebih dulu memimpin pertandingan setelah Brill Embolo sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-17. Sobat Bana, Qatar menunjukkan perkembangan dibanding penampilan mengecewakan mereka saat menjadi tuan rumah pada edisi sebelumnya. Yang mau gabung lagi ya, nanti masih ditunggu, jangan lupa camilan kalau kita pas nonton Piala Dunia itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kacu Grogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng Jalan Pike Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Tadi yang udah gabung ya, terima kasih banget Mas Andi ya. Milanya kamu suka pas nonton Piala Dunia tuh apa gitu ya. Paling suka saya kacang kulit biar gak ngantuk pas begadang. Terima kasih banget buat Mas Andi. Terus dari Mbak Rina, keripik singkong pedas, makin seru kalau tim favorit lagi main. Lalu dari Mas Dimas juga terima kasih, popcorn gurih berasa nonton di stadion. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Ini sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Polrestabes Surabaya bakal melakukan penyekatan di sejumlah titik saat malam 1 Suro atau 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Senin 15 Juni 2026 malam. Penyekatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menjaga keamanan bertepatan dengan kegiatan pengesahan warga perguruan silat. Setelantas Polrestabes Surabaya AKBP Gale Bayu Raditya menyatakan penyekatan akan dilakukan di seluruh batas kota Surabaya serta sejumlah ruas jalan di kawasan dalam kota. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: dan hiburan.
1: Terus semangat kembali FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi aja ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu ya, yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Bana FM Ngawi, terima kasih, ataupun yang sudah gabung melalui Xpace Radio ya, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi juga, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan yang mau gabung masih ditunggu, jangan lupa kasih opininya ya. Opininya hari ini, camilan pas nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu camilan apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: sik mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keren. Pesa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone.
0: Ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya angkat no, ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Barusan gabung juga di Xpress Radio. Terima kasih banget ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya. Apa kabar? Terima kasih sudah gabung ya. Dan kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Jangan lupa juga ini ya, sebelum kita lanjutkan lagi topik kita hari ini, camilan pas kamu nonton Piala Dunia itu apa yang paling kamu suka ya, camilan. Sobat Bahana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ya, ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini Australia sedang unggul 1-0 atas Turki pada babak pertama laga grup D Piala Dunia 2026 ya. Meski lebih banyak ditekan, Jose Ros memimpin 1-0 lewat Nestori Iran Kunda. Laga Australia versus Turki berlangsung di BC Place Vancouver pada Minggu 14 Juni 2026 siang. Dan Turki langsung mendesak sejak sepak mula. Arda Güler mendapatkan kesempatan menembak pada menit ke-7. Percobaannya masih meluncur ke atas gawang Australia. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih camilan pas nonton Piala Dunia yang paling saya sukai ya. Ini dari Sari yang ada di Jogoroko ya. Terima kasih. Biasanya saya sukanya bakso goreng dan es teh. Pasangan paling pas. Terima kasih sudah gabung. Terus dari Mas Budi, terima kasih. Instan kuah apalagi kalau pertandingan tengah malam ya. Dari Mbak Wati ini, terima kasih. Pisang goreng hangat sederhana tapi nikmat. Terima kasih sudah gabung ya. Terus dari Mas Joko, kacang atom praktis dan gak pingin repot. Dari Mbak Lina, biasanya sukanya kerupuk pedas, bikin mata tetap melek ya. Biasanya pedas-pedas tuh bikin melek ya, gak ngantuk. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, camilan pas nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu camilan apa. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563 454545.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tidak mau makan yo susu-susu itu.
1: Nandur sawit kan apa? Melu-melu trading apa? Melu staf khusus presiden kan lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, kayak bian gini hobi nih mano. Masa nesu-nesu, itu tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, mano ku menang. Engkau tak tuh kok kayak mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang, orang.
2: Wih, sepalem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susu ini oke.
2: Oke ya, ini apa ya?

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Engko gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bana yang sudah gabung di Xpress Radio. Apa kabar? Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Terima kasih banget sudah gabung ya, ataupun yang sudah gabung di live streaming di www.banafmngawi.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya siang hari ini. Baik sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dari mancanegara, Sobat Bana. Uni Emirat Arab UEA telah setuju untuk mencairkan miliaran dolar bagi Iran. Menurut empat sumber, langkah ini merupakan perubahan taktik setelah berminggu-minggu serangan Iran terhadap negara Teluk Arab yang kaya tersebut selama perang Amerika Serikat Israel dengan Republik Islam. Kabar tentang langkah UEA untuk mencari eskalasi ini dilaporkan Reuters bertepatan dengan tahap akhir negosiasi yang lebih luas antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang. Pembicaraan tersebut menurut para diplomat dapat melibatkan pencairan puluhan miliaran dolar pendapatan minyak Iran yang dibekukan di bank-bank asing di bawah sanksi Amerika Serikat. Dalam sebulan terakhir, WA yang menjadi sasaran utama Iran pada puncak perang telah terhindar dari serangan baru, sementara Iran telah mengarahkan rudal dan drone-nya ke Kuwait dan Bahrain. Serangan langsung terakhir yang diketahui oleh Iran terhadap UEA jadi lebih dari sebulan yang lalu, serangan pada 4 Mei di Pelabuhan Fujairah di Teluk Oman. Sumber regional mengatakan kepada Reuters bahwa UEA telah setuju untuk melepaskan total 10 miliar US dollar dengan lebih dari 3 miliar US dollar diantaranya telah disalurkan. Sudah jam 1 lebihnya 49 menit ya, apa kabar semuanya? Dan jangan lupa juga topik kita hari ini, camilan-camilan ini ya. Pas nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu apa? Biasanya kalau nonton Piala Dunia tuh hawanya ngantuk, jadi biar nggak ngantuk tuh apa camilannya ya. Sudah gabung, terima kasih kali ini buat Mas Agus ya. Biasanya jagung rebus sehat dan mengenyangkan. Dari Mbak Nina, coklat dan kopi, biar semangat sampai peluit akhir. Dari Mahyanto, biasanya saya bikin tahu crispy buat istri, tahu crispy buatan istri maksudnya ya, favorit keluarga. Terima kasih. Terus biasanya dari Mira yang dari Ngerambe, donat mini gampang dimakan sambil fokus nonton. Dari Mas Rudi, kacang mede meski mahal tetap jadi pilihan. Dari Mbak Fitri juga ini, terima kasih Mbak Fitri udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Seblak kering pedas cocok buat pecinta pedas. Ini yang anak-anak muda ya biasanya ya. Sukanya seblak yang pedas-pedas. Dari Mas Doni, biasanya suka sosis bakar dan teh hangat. Dari Mbak Ayu, wafer coklat apalagi kalau nontonnya bareng teman. Dari Mas Tono yang ada di Kuadungan, roti bakar isi coklat keju. Dari Mbak Eka yang ada di Gerih, kentang goreng wajib ada saat laga besar ya. Mbak Vina yang ada di Padas, cireng isi murah dan enak. Sindra yang ada di Ngawi juga, terima kasih. Biasanya sukanya kopi hitam dan kacang rebus, teman setia nonton bola. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nah ini biasanya tuh didominasi tuh kacang-kacangan ya, keripik, gorengan, atau mie instan, atau kopi. Selain mengenyangkan, camilan ini dianggap mampu menemani momen begadang hingga pertandingan selesai gitu ya. Nah dulu waktu muda itu seringnya nonton ini ya, nonton Piala Dunia. Sampai malam-malam ya, sampai lembur-lembur ya. Yang mau gabung lagi nih waktunya udah gak cukup lagi ya Sobat Bana semuanya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana, sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi, ataupun di sudah gabung di Xpress Radio, radio officialnya Radio Bana FM Ngawi ya. Terima kasih. Dan Lupita Bana akan segera pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
2: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sebut Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Selama ini kan Yu udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
9: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
8: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
9: Gak Pak, gak Pak. Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
8: Okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
9: Makasih, Pak.
8: Oh, ini

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa awang aja.
0: Dia yang supel gitu, rajin, dia nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Gitu? Mau nggak mau, kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay.
12: Jadinya sama...
14: Super system sih.
13: Iya ya.
15: Baik, karena anak ini apa bekerja jadi semakin giat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku
1: kayak gitu. Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. Adil Elvis love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.

0: Will you dance with me?
1: Yes.
2: Whenever you want to, swim right with me.
3: Just the high notes.
2: You make me feel so brand new.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
7: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bana Radio. Pakar energi dari Universitas Pajajaran Unpad Yayan Satyakti memperkirakan 10% konsumen bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 akan beralih ke Pertalite. Ini menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut. Sobat Bana, jika harga Pertamax naik, masyarakat tidak mengurangi intensitas bepergian, melainkan beralih ke BBM Pertalite yang lebih murah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini ya? Barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, divisinya Radio Bana FM Ngawi. Selamat sore semuanya ya. Masih barengan Lupita Bahana di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Barengan Lupita Bahana dan pastinya di sore hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga. Biasanya kalau di sore hari ini lagi nongki-nongki sama teman-teman, sama keluarga ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat terus ya di sore hari ini sambil menikmati suasana di sore hari ini. Barangkali Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja, masih ada informasi-informasi sobat panas semuanya di sore hari ini.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini aja dan aku mau kita putus.
1: Maksud kamu? Sam.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu ya, 14 Juni 2026, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di live streaming ya di www.bahanafmngai.com, sama siang semuanya ya. Dan kali ini ada informasi dari Piala Dunia ya, sebab mana Piala Dunia 2026 ini merupakan edisi terbesar dalam sejarah sepak bola karena pertama kalinya melibatkan 48 tim peserta dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini resmi berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Nah, tuan rumah dan lokasi pertandingan turnamen ini dimainkan di 16 kota tersebar di ketiga negara. Amerika Serikat menjadi tuan rumah terbanyak yang menyiapkan 11 stadion, disusul Meksiko dan Kanada. Laga pembukaan yang spektakuler telah diselenggarakan pada 11 Juni 2026 di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Mexico City. Nah, untuk jumlah peserta membengkak ya, ini sobat bener semuanya. Jadi 48 negara dibagi ke dalam 12 grup ya, masing-masing grup berisi 4 tim. Format ini menggantikan format lama yang sebelumnya hanya menggunakan 32 tim. Nah, ini untuk fakta menarik tim peserta ya. Negara yang telah dipastikan lolos kualifikasi diantaranya ada Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, Iran, Argentina, dan Uzbekistan. Sejumlah tim besar seperti Italia, Polandia, Denmark, Nigeria, dan Chili dipastikan gagal maju ke putaran final tahun ini. Untuk bintang lapangan hijau ya, turnamen ini menjadi panggung penting bagi mega bintang seperti Lionel Messi yang dikabarkan kemungkinan besar akan pensiun dari sepak bola internasional setelah turnamen ini. Cristiano Ronaldo juga hadir memperkuat Portugal di bawah sorotan ekspektasi dan tekanan besar terkait performanya. Nah, tadi sebetulnya semuanya serba-serbi Piala Dunia 2026 ya. Dan masih bareng Lupita Bahana. Baik, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau pas nonton Piala Dunia tuh camilan yang pas atau camilan yang paling disukai itu apa gitu ya. Sudah gabung, terima kasih banget tadi buat Koko ya. Terima kasih Pak Koko udah gabung. Biasanya saya sukanya tuh kopi hitam dan kacang rebus, soalnya teman setia nonton bola gitu ya. Terima kasih Pak Koko ini ya, seperti ayah saya tuh sukanya kopi hitam sama kacang rebus ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545. Camilan favorit saat nonton Piala Dunia itu apa gitu, ditunggu opininya. Bisa WA di 085634545.

0: ayam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu ya, 14 Juni 2026 ya. Kali ini ada informasi seputar Piala Dunia Sobat Bahana semuanya. Timnas Jepang menegaskan bahwa mereka datang ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar untuk berpartisipasi. Samurai Biru membuat target besar yang telah mereka canangkan sejak 2 dekade lalu menjadi juara dunia. Ketua Timnas Belanda versus Jepang akan berlangsung di Stadion Dallas Senin 15 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Sejak 2005, Federasi Sepak Bola Jepang JFA menetapkan target jangka panjang untuk menjuarai Piala Dunia pada 2050. Namun target tersebut bukan dipandang sebagai waktu yang paling cepat untuk mewujudkannya, melainkan sebagai batas akhir yang ingin mereka capai. Pesan itu kembali ditegaskan menjelang laga perdana Grup F melawan Belanda di Dallas, Texas pada hari Minggu 14 Juni 2026. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Masih bareng Lupita Bahana dan pastinya jangan lupa juga topik kita hari ini ya, camilan nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Camilan yang paling disukai lo ya. Ya sudah gabung, terima kasih buat Vina ya. Ini kalau saya tuh cireng, tanya murah dan enak, pantas untuk teman setia nonton Piala Dunia katanya gitu. Terus Eka yang ada di Ngeri, kentang goreng wajib pada saat laga besar ya. Terima kasih buat Eka udah gabung ya, aja ngopi Bahana. Terus dari Tono juga terima kasih, biasanya roti bakar isi coklat keju gitu ya. Wah ini makanannya orang Belanda ya. Kalau orang Jawa tuh roti sumbu. Ya mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu yang lagi ngopi, lagi minum teh hangat ya di sore hari ini ya. Biasanya tuh ngopi-ngopi gitu ya kalau di sore hari ini sambil makan camilan gitu ya, persiapannya gimana nanti untuk Piala Dunia ya. Dan mudah-mudahan masih tetap full semangat ya di yang hari ini, di sore hari ini kok siang. Di sore hari ini masih tetap semangat dan mudah-mudahan masih dalam suasananya juga sangat menyenangkan ya. Lagi biasanya kalau di hari Minggu tuh apa sih yang harus dikerjakan ya? Biasanya bersih-bersih rumah, yang masak ya, hobi masak. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap gabungan terus di ajang Ngopi Senja, masih barengan Lupita Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Pasti di siang hari ini, di sore hari ini yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima, ataupun di sore hari ini banyak sekali aktivitas juga ya. Ini biasanya ada yang ngopi, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang cooking ya di sore hari ya. Selamat sore semuanya ya. Nah, ini sobat Bana semuanya, pada hari Senin 15 Juni nanti akan digelar 4 pertandingan yang tergabung di grup E dan grup F. Dari grup E ada Jerman versus Surasao dan Pantai Gading versus Ekuador ya. Sementara grup F ini ada big match dua tim raksasa beda benua dari Asia, Jepang melawan tim raksasa dari Eropa, Belanda. Selain itu juga ada Swedia akan menghadapi Tunisia. Nah, ini nanti untuk jadwal Piala Dunia 2026 pada Senin 15 Juni 2026 ya. Berdasarkan waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah atau WITA. Jerman versus Surasao, grup E. Ada pukul 01.00 WITA atau 00.00 waktu Indonesia Barat ya, di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Lalu Belanda versus Jepang, ini rame ya, wajib nonton ya ini ya. Belanda versus Jepang ini di grup F ya. Ada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat atau 04.00 WITA di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Lalu Pantai Gading versus Ekuador, grup E ini ya. 06.00 waktu Indonesia Barat atau 07.00 WITA. Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Swedia versus Tunisia, ini di grup F ini ya. Nanti ada di Stadion Monterrey, Meksiko, ada pukul 10 atau 11 WITA gitu ya. 10.00 waktu Indonesia Barat atau 11.00 WITA. Empat pertandingan tersebut diprediksi bakal berlangsung sengit ya. Nah, untuk laga pertama akan sangat krusial untuk membukakan selolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman melawan Surasao akan membuka rangkaian pertandingan pada Senin 15 Juni. Perhatian akan tertuju pada pertandingan ini. Melihat Jerman menjadi salah satu tim kandidat Piala Dunia 2026 dengan statusnya pernah juara 4 kali ya untuk Jerman ya. Ini pada tahun 1954, 1974 dan 1990 dan terakhir pada tahun 2014. Nah, pertandingan ini seru, akan tersaji di grup F yang mempertemukan Belanda melawan Jepang ya. Ini kedua tim datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan target tinggi meraih juara di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Seru ini, soalnya nih apa itu wakilnya Asia gitu ya. Jepang nanti jam 3 ya waktu Indonesia Barat atau 04.00 WITA, ini di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Wajib nonton nanti begadang jam 3. Baik, sobat-sobat semuanya, masih di ajang Ngopi Senja, masih barengan Lupita Bahana dan pastinya di sore hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman, lagi olahraga sore ya. Selamat sore semuanya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih gelar juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Cina Dong Tianyo pada partai final di Quay Center Sydney pada hari Minggu 14 Juni 2026. Sobat Bahana, sebelum menghadapi Dong, Alwi mengaku mempelajari permainan lawannya melalui pertandingan-pertandingan yang dijalani pebulu tangkis Cina tersebut, termasuk saat menghadapi Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini ya? Yang mungkin lagi menikmati juga kebersamaan ya, barengan keluarga, atau mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas di sore hari ini. Walaupun hari Minggu tidak mager, tetap semangat, tetap menjalani aktivitas ya. Selamat sore semuanya yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi, apa kabar? Ataupun sudah melalui Xpace Radio ya, divisialnya Radio Ban FM Ngawi. Selamat sore semuanya. Masih bareng Lupita Bana sampai nanti jam 6 ya, di ajang Kopi Senja. Masih ada informasi-informasi buat sobat mana semuanya di sore hari ini.

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penuh ke bapak
0: Aku jadi dokter ya? Saya belum sangat harapkan anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iki jangan gono-gono negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, ku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva!

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sebentar lagi kita akan dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya ya. Yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat datang semuanya. Baik, masih di ajang Kopi Senja bareng Lupita Bana pastinya. Tapi kita hari ini ya, camilan pas nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu camilan apa gitu ya. Soalnya nanti malam seru ya, nanti ada pertandingan Piala Dunia. Satunya Belanda melawan Jepang ya. Jam 3 nanti ya. Jam 3 ini nanti ada Belanda versus Jepang. Nonton, wajib nonton ini soalnya ini wakilnya tim Asia ya. Nah, camilan nonton Piala Dunia yang paling disuka itu apa? Camilan apa? Ini dari Ayu, terima kasih. Biasanya saya tuh kan wafer kalau nonton bareng teman. Dari Mas Doni, sosis bakar dan teh hangat. Wah ini, makasih banget udah gabung di ajang Hobi Senja. Terus dari Fitri, biasanya saya makan seblak kering pedas, cocok buat pecinta pedas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Hobi Senja ya. Dan yang mau gabung lagi masih nanti ini ya. Nanti sebentar lagi akan dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Baik, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi juga terima kasih banget sudah gabung ya. Ataupun yang sudah gabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi, selamat siang, selamat petang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih dalam suasananya itu sangat menyenangkan ya pastinya. Tang hari ini ya, yang habis melakukan ibadah salat maghrib ya, selamat datang semuanya. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin ya. Dan kita balik lagi di ajang ngopi senja. Nah, sobat mana semuanya, camilan pas nonton Piala Dunia yang paling disukai itu camilan apa? Udah gabung tadi ya buat Mas Rudi ya, terima kasih banget. Biasanya saya kacang tanah mbak. Sama itu biasanya sama kopi katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Mbak Mira juga, terima kasih Mbak Mira udah gabung ya. Biasanya saya donat mini gampang dimakan sambil fokus nonton. Terus dari Mas Yanto juga terima kasih, biasanya tahu crispy buatan istri. Dari Mbak Nina juga terima kasih ya, ini yang dari sini coklat dan kopi biar semangat sampai pelut akhir. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi senja di si hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Nah, sobat tuna semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Abana menemani di ajang ngopi senja di si hari Minggu 14 Juni 2026. Jangan lupa nanti nonton Piala Dunia. yang hobi nonton sepak bola ya. Saya pokoknya nonton yang 3 pagi, soalnya ada Jepang sama ini, Jepang sama Belanda, nanti rame pastinya ya. Kuda hitam itu ya, wakil Asia. Nanti nonton nanti jam 3 pagi. Baik sobat tuna semuanya, sampai di sini dulu Lupita Abana menemani di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Orang pingsan. Dua orang pasangan suami istri lanjut usia pengendara sepeda motor terjebur di dalam proyek gorong-gorong milik Pemkot Surabaya di Jalan Margorejo Indah di depan Pasamarina pada Jumat 12 Juni 2026. Sobat Buana dikutip dari Detik Jatim. Lansia bernama Laila Endriati meninggal dunia sementara suaminya yaitu Edi Parlin selamat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pasti dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di hari Minggu ya, Sobat Bahana, 14 Juni, yang pengen bergabung barengan sama Cindy di sini bisa banget di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy bahkan menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085 634 5454 5. Nah, sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu ya. Ada Kak Rio, halo selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Wanda, terima kasih sudah bergabung ya. Pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 27 menit lagi di sesi yang pertama. Dibarengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sinta Arsinta.
1: Mas Delva.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sebotuana nampaknya yang terus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sungguh Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan masih Sungguh Buana semuanya di malam hari ini sambil menikmati waktu hari Minggu kamu gitu ya. Besok udah Senin aja, diingetin sama Cindy lagi. Yang pengen ngobrol barengan sama Cindy di sini bisa banget ya di 085 634 5445. Dan Sobat Buana, nanti sih bakalan kasih pengen menyapa nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Jadi jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Nopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu dibelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C.

0: Pendengar Sebeneng Engguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Dan Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Ada Kak Ali, halo selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Ervan, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 19 menit lagi, jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Reta Antika Sera Safari Record.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirimkan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat. Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
3: Boleh kan?
2: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
4: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: kangen sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
1: Gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Are tan sto parola di loro.
1: Iya toyan. Ya Allah, kowe iki nyapa?
0: Di sregel lamin ya mal.
1: Sopo kowe, aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah, iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
3: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
3: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bagi ya, suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
3: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan enak apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jek mangan.
1: Endi panganane sing enak iki?
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Saya cuma siji nih. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marep gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang suara apa kayak yang?

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: sih.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
3: ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Ya carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Makasih nih, Mbak.
1: Makasih nih. Nah. Nasinya satu apa setengah?
0: Kalau satu 4.000 ya, Mbak?
1: Ya.
0: Ayo udah kalau gitu setengah aja 2.000 kan, Mbak?
1: Setengah?
0: Setengah.
1: Ya. Lauknya pakai apa? Ayam, ikan, endok. Apa? Ayam aja ya. Nah,
0: ini, Mbak. Ini, Mbak.
1: Kerang.
0: Iya, Mbak. Tapi kuahnya aja.
1: Apa?
0: Kuahnya.
1: Kuahnya aja. Ya. Apa lagi?
0: Nah, udah itu aja, Mbak.
1: Udah ini aja.
0: Udah. Ini, Mbak. Makasih, Mbak.
1: Ya. Anak muda zaman sekarang makannya kerang, tapi kuahnya aja. Ibu. Wes, ramodal.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Pura nih ya mas, aku senemu lebih.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis.
0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot.
0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bluro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
10: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
13: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri. Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ibu ambil 300 ribu, berapa kali makan habis dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur. Rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak ibu? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak, cicak di dinding. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok bu ya. Ya. Ibu datang pengajian-pengajian. Kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya. Kalau ibu niat dapat ilmu, di akhirat kelak Allah cari, mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian, kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat, Min. Tidak ada kau dapat sekarang cilaka. Masih bau kau. Jelas? Nah, berikutnya. Lalu, Nabi berkata, masalahnya nak suka juga. Nabi bilang, Nafisah, tenang. Saya punya urusan. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Sembarannya. Mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya ini yang suka ki lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Tapi ini anak buah tak? Tidak ada masalah. Masalah, dia suka ji saya. Nabi bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau kasih malu Khadijah, datang ke Muhammad. Muhammad, nak suka kau bunda, banyak uangnya, peraski. Kesempatan kau ambil ini uang, banyak, nak suka sekali kau. Coba, kalau juga Nafisah mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah. Jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah, jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu?
2: Bisa.
1: Betul?
2: Betul.
1: 300 ribu lewat. Sudah, nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, Bu, Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 2/3, lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau di paha, genis sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan tentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasar. Capek, Bu, capek betul. Dan dia bilang istriku, "Mama nyecek, be, kasihan suamiku. Matoa ni kasih." Sudah tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, "Wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia?" Dia lihat di suaminya, "Kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci?" Khadijah sambil melihat suaminya menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin?" Khadijah berkata, "Tidak demi Allah, saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta, sebentar lagi ajal menjemputku, hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah, orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan?" Lalu Khadijah berkata, "Ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad." Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu? Nah, bukan cinta, naja-aja suaminya. Baru satu jam pergi suaminya menelpon, "Di mana kau pak? Tekon lisu, pulang kau. Awas kau kena pulang kau." Ini.
3: Tidak
1: ada di sini?
3: Tidak ada.
1: Motor lolos. Bu. Halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa. Ngajar ngaji di TKTPA. Tapi ridho suami tidak ibu miliki. Tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri sewajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan, istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, "Nih, 7 surga kau masuki, tadahulul jannati bisalam, pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki, meskipun suamimu bajingan." Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar. Suaminya suka menghasut. Suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Kolombus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin. Pergi pengantin. Nasa pergi lo turung. Pergi membantu, padahal membantu kasih habis gue. Jangan Bu, enggak boleh ya Ibu. Majelis taklim enggak boleh Ibu Kolombus. Nah ya. Biar sepupu yang punya acara, kalau enggak minta enggak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia teman istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami ibu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu?
3: 4
1: jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal.
3: Amin.
1: Tidak ada yang sia-sia dalam Islam ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Hah. Sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya Ece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang... janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini, langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa, ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Mas'ud tadi sudah telepon saya. Ustaz, buka di rumah. Bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya. Kepiting. Masih muda, ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bukan bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah, sudah. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi, sakaratil maut. Madangi. Bayangkan, ibu. Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya. Tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal?
3: Tahu.
1: Bahasa Perancisnya tepengi. Robek, tambal. Robek, tambal. Robek, tambal. 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya. Sudah menikah. Langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kodala. Saya banyak uangku tadi ku kasih miskin gak? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Sahra. Dia panggil Fatimah Ta'al. Anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik, Bu. Sini dulu, Nak. Iya, Bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu, Nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Tuh. Serban. Kata Khadijah. Fatimah. Loko yolo kuambokmu, Nak. Illo ngak serbanna. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu. Mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu, Nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat. Nak perisa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suaminya bilang, Nabi bilang istri, nah simpang wanya ibu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh, dos-dos. Kan, dibawanya lagi naik bungkus plastik, 4 lapis. Dia bilang, dah dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi, kau dapat, ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang, di mana saja disembunyi dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan, didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datang istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malu tulung. Hanya ini kaserban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril, bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah, bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain. Sudah senang. Saya bayangkan, bu. Saya pernah terima ucapan selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada Saudara Das Atlati. Seterima itu, bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ih, takut culik capok. Lihat kok, sepupumu. Lihat kok. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah. Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah. Sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah. Allah sediakan istana untuk Khadijah. Yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud. Tidak terbuat dari emas. Tidak terbuat dari nikel. Terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut. Yang masuk ke dalam perutnya pasir. Yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir. Tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya, Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya. Suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin gak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah. Sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Rasulullah dikhina oleh pamannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga. Ya, ibu-ibu, ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz, kenapa? Ih, gagahnya suaminya. Ibu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang bu. Apalagi kalau istrinya jelek, lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami jelek Ustaz. Suami jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Pak, saya menyusul. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Ya bagus ibu. Nabi lagi ke orang Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Coba. Ayo, bagus kalau banyak suami, lebih masalah lagi. Coba, tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Punya-punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi Khadijah ketika ada masalahnya, beliau ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, mana? Ambil HP. Update status. Dia cerita semua jeleknya suaminya. Tidak kusangka kau begitu. Waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya. Ih, suamiku kok gini ya. Dulu waktu masih dia tibinang saya, dia pacari saya. Sopannya, hati-hati dek. Pelan-pelan dek. Wah, ada batu di depan, hati-hati. Itu waktu masih gadis. Sekarang sudah anak punya tiga, tahan tuh kakiku. Nabi bilang, dimana aku simpan matanu dong. Nah, jangan cerita kejelekan suami ke orang lain. Lebih mana? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah. Bukan saya, Bu. Bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepada aku, ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu, Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar, ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya, ya Allah. Tapi Engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku, ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi ngiurnya. Nah, beleng-beleng. Apa kamu dicerita? Bertengkar sedikit langsung dah telpon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini, begini, begini. Jangan. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku. Saya yang selesaikan masalahmu. Ayo. Minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustaz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya. Satu, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, Bu. Bu. Yang kedua, hormati mertuanya. Muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya. Hehehe. Agak si melo mak bene. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat istrimu. Bagusnya, Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun, sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamaknya? Nak, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati kau orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kami mau kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau. Itu laki-laki bu terbantu perempuannya. Ini rantasa. Kita di rumah. Bajunya seadanya. Pakai daster tinggal sebelah. Ada badak picanya. Nak kasih bontek matanya. Pegang remote control. Nonton televisi nangkak kakinya. Nangkak kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira ki King Kong. Yang ketawa, saya serius ini bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gaganya hari ini. Dan sudah bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo bu ya. Pertama, sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita ibu. Cerita boleh, kemana? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong ibu. Kalau Allah yang tolong ibu, biar perempuan apa yang goda suami tak tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang atur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah. Apakah sebagai sopir? Apa sebagai nelayan? Apa sebagai politisi? Apa pedagang? Apa saja kerjanya suami? Istri yang baik, pergi suaminya. Tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab. Nadung, nangis ki kepada Allah. Nangis kepada Allah, bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Nabalam malaikat, apa maksudnya nih ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki, nak minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku, ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kepada kecuali kepadamu, ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu, ya Allah. Selesaikan masalahku ini, ya Allah. Sudah itu, berikutnya, didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar mi saya miskin. Biar mi tidak ada sekolahku. Tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat, ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati. Ya, susah, ibu. Tidak mungkin, mi. Tapi didik anak dengan baik. Anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, bu. Punya kapal tongkang, punya kapal ini. Agaknya susah, ibu. Doakan didik anak. Mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter, ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu, silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu, sebagai istri, dua, sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh, ibu. Ini sudah kejadian, ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun, ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya, Ustaz. SMP. Ya? Saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kau kasih begitu? Dia bilang, sudah 5 Ustaz, baru pini hamil 1. SMP bu, kelas 5, 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya, tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu mi fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu, banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya? Menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya? Apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Hei, dorong-dorong. Tidak pernah nagendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih dua tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak kak? Cepat sekali nambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Sekarang tidak mau lagi susui. Nah bilang, anu Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. InsyaAllah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar, suami tidak sholat, ibu sabar, suami tidak tentu pekerjaan, ibu sabar, maka Allah janjikan, innallaha mas sabirin. Allah bersama.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di hari Senin ini, tanggal 15 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya seperti biasa sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana, stay tune di sini gitu ya, bareng Bila di pagi hari ini, yang akan membuat Sobat Bahana semua bersemangat menjalani aktivitas di hari Senin ini ya Sobat Bahana pastinya. Hari Senin itu biasanya Sobat Bahana semuanya banyak sekali yang mengeluh kesahkan gitu ya. Kembali lagi di hari Senin setelah kemarin menikmati weekend gitu ya Sobat Bahana, kembali lagi war ataupun kembali lagi kerja gitu ya Sobat Bahana, kerja memulai aktivitas seperti biasa gitu ya, aktivitas-aktivitas yang dari pagi sampai sore ataupun malam ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya pastinya Bila hadir di sini di pagi hari ini itu untuk menggugah dan membangun semangat Sobat Bahana semuanya gitu. Jadi Sobat Bahana, kalau mau bersemangat di pagi hari, dengerin Bila, bareng Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial gitu ya, dari jam 6 sampai jam 8. Nah jangan lupa ya Sobat Bahana, buat Sobat Bahana di SPS Radio juga selamat bergabung Sobat Bahana semuanya, selamat pagi gitu ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa olahraga gitu ya Sobat Bahana, jangan lupa memulai aktivitasnya dengan bersemangat gitu ya, jangan lupa berdoa juga nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini tadi Bila waktu perjalanan gitu ya ke Bahana FM Ngawi, di mau spill cuaca dikit nih Sobat Bahana. Tadi di cuacanya sedikit bersahabat gitu ya Sobat Bahana, dingin tapi gak terlalu panas gitu ya Sobat Bahana, gak gerah juga gak dingin banget gitu ya. Dulu kan Bila pernah ngeluh gitu Sobat Bahana, pagi hari tuh dinginnya gak biasa gitu ya Sobat Bahana. Kalau di pagi hari ini alhamdulillah gitu ya, dinginnya standar aja tuh Sobat Bahana, gak dingin-dingin banget, juga gak gerah-gerah banget. Nah Sobat Bahana semuanya, di sekitar Sobat Bahana ataupun di daerah Sobat Bahana, apakah juga seperti itu? Atau malah dingin banget nih Sobat Bahana? Boleh banget nih di spill di 0856345454545 gitu ya Sobat Bahana. Ya mau spill aktivitas hari ini juga boleh banget nih ya, pagi hari ini udah mulai prepare gitu ya untuk berangkat bekerja, berangkat sekolah, atau masih sekolah belum sih Sobat Bahana? Liburan semester yang udah deket gitu ya Sobat Bahana, pastinya bunda-bunda sama ayah-ayah ini harus meluangkan waktunya buat ambil rapot ya Sobat Bahana di minggu ini ataupun minggu depan gitu. Udah banyak banget yang atur jadwal ataupun ambil cuti gitu Sobat Bahana, sehari aja buat ambil rapot sang buah hati atau putra putrinya gitu. Nah Sobat Bahana semua, jangan lupa gitu diluangkan ya Sobat Bahana, jangan sampai dititipkan gitu ya. Nanti bisa jadi ada kejutan gitu saat pengambilan lah nilainya yang semakin bagus kita Sobat Bahana. Atau waduh jangan dong kalau nilainya jelek, kalau bisa nilainya bagus semua ya Sobat Bahana. Semoga Bila doain gitu nilainya memuaskan dengan hasil ujian kemarin ataupun hasil belajar pada semester ini gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari di bulan Juni ini nih Sobat Bahana, yang katanya gitu, yang emang ya Sobat Bahana, musim kemarau gitu ya Sobat Bahana, belum hujan. Kalau Bila sih udah hampir 3 minggu atau 2 minggu ya Sobat Bahana belum ngerasain hujan memang. Dan ini masih musim kemarau gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya ya, berhubung ini cuacanya terang benderang panas gitu ya, kalau siang hari jangan minum es ya Sobat Bahana kalau panas banget gitu ya. Minum es mending waktu sore atau malam aja nih Sobat Bahana, karena kalau panas banget gitu diminumin es itu ada bahayanya nih Sobat Bahana, entah itu untuk kesehatan gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga kesehatannya selalu dijaga di bulan Juni di musim kemarau ini gitu Sobat Bahana, yang bentar lagi kita akan menghadapi bulan Juli, habis itu bulan Agustus, bulan yang penuh kegiatan gitu ya Sobat Bahana. Jadi disimpan tenaganya, disimpan dananya juga nanti buat jalan-jalan semesteran gitu ya Sobat Bahana. Nah buat liburan semester, jangan lupa jalan-jalan nih Sobat Bahana, karena tidak datang dua kali gitu. Setelah liburan semester kegiatan akan kembali seperti semula gitu ya, akan kembali aktif, akan kembali berjalan lagi, yang sekolah kembali sekolah, yang kerja ya tetap kerja gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini pastinya Bila akan membawakan informasi-informasi yang menarik gitu ya, topik yang menarik juga di pagi hari ini, kita akan ngobrol seru gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya,
pagi hari ini ataupun di akhir-akhir ini gitu ya. Sobat Warna mesti gasing yang namanya sepak bola gitu atau Piala Dunia FIFA 2026. Sobat Warna mesti gasing ya sama kata-kata ini, sama judul ini gitu ya, sama acara dan program ini gitu ya. Piala Dunia FIFA 2026 gitu Sobat Warna, yang udah dimulai nih di bulan Juni ini gitu Sobat Warna. Tapi topik hari ini nih Sobat Warna tidak hanya membahas Piala Dunia FIFA 2026, tapi ada satu hal gitu Sobat Warna yang perlu dikupas gitu. Kenapa? Piala Dunia FIFA 2026 tanpa Indonesia nih Sobat Warna, tapi masih semangat nonton. Nah Sobat Warna sendiri gitu, apakah masih semangat nonton gitu Piala Dunia FIFA 2026? Nah boleh banget dispil di 085-634-5-4545. Atau Sobat Warna udah gak mau nonton gitu, ataupun udah bosen gitu ya karena gak ada Indonesianya kan, makanya saya gak nonton gitu. Nah boleh banget juga dispil nih. Atau Sobat Warna yang selalu gitu ya melihat atau menonton update-nya setiap hari kabarnya Piala Dunia FIFA 2026 gitu, walaupun tidak ada Indonesia gitu ya Sobat Bana, kebetulan Indonesia tidak lolos untuk mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 ya Sobat Bana. Jadi Sobat Bana, apakah masih semangat nonton gitu atau enggak? Apalagi di Indonesia itu penggemar sepak bola ya Sobat Bana itu banyak sekali, dan hampir udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya Sobat Bana, penggemar sepak bola di Indonesia itu banyak gitu. Nah sejak zaman Belanda mungkin sampai zaman sekarang gitu ya, banyak sekali penggemar sepak bola hingga saat ini. Jadi mungkin kalau Indonesia tidak lolos di Piala Dunia FIFA 2026, masih banyak sekali warga Indonesia yang semangat menonton karena memang suka menonton bola gitu Sobat Bana. Tapi Sobat Bana sendiri bagaimana gitu, apakah juga masih semangat, masih setiap hari itu menunggu dan menantikan gitu film program Piala Dunia FIFA 2026? Apalagi ini di malam hari ya Sobat Bana, mungkin menyita waktu gitu ya. Tapi untuk yang hobi ataupun semangat, waduh waktu apa aja lewat gitu, waktu apa aja gak peduli gitu, yang penting nonton dulu, memang namanya hobi ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana boleh banget dispil di pendapat ataupun opini dan ceritanya di 085-634-5-4545. Nah Sobat Bana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pasti nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Sobat Bana semuanya, dan membawakan obrolan-obrolan yang menarik dan seru-seru. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bana.

105.5 FM Rayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana semuanya gitu sampai jam 8 nanti. Dan pastinya pagi hari ini Bila tadi udah spill gitu tema hari ini. Nah buat yang baru bergabung gitu ya, tema hari ini tentang hal yang tidak asing sama sekali untuk Sobat Bahana semua, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Nah Sobat Bahana, dari topik Piala FIFA 2026 nih, Bila itu mengambil hari ini gitu, mengambil tema yaitu Piala Dunia FIFA 2026 gitu tanpa Indonesia. Apakah masih semangat nonton gitu Sobat Bahana? Nah apalagi di warga Indonesia Sobat Bahana, semua anak muda sampai orang tua gitu Sobat Bahana, apakah juga masih semangat nonton Piala Dunia FIFA 2026 gitu tanpa Indonesia gitu? Apalagi Indonesia itu sangat menggemari sekali sepak bola ya Sobat Bahana. Nah kalau gitu Bila punya ciri-ciri buat yang semangat nonton. Yang pertama, pasti begadang sampai malam demi tim favoritnya, walaupun gak Indonesia gitu Sobat Bahana, gak ada Indonesia. Kalau enggak, begadang sampai malam gitu sampai lupa besok pagi itu kerja Sobat Bahana, demi nonton Piala Dunia 2026 gitu. Ada juga yang mungkin dibela-belain padahal nonton di rumah itu bisa ya Sobat Bahana, nonton sendiri, tapi dibela-belain keluar gitu bareng sama teman-temannya biar tambah semangat nonton. Itu diantara mau keluar sama temennya gitu ya, atau emang nonton nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya bagaimana, atau Sobat Bahana punya cara gitu biar semangat nonton, ataupun Sobat Bahana sendiri yang semangat nonton dengan cara yang unik gitu, entah itu nonton sama teman-temannya, nonton sendiri, ataupun nonton sama orang tua gitu Sobat Bahana. Kalau zaman dulu biasanya tuh di pos ronda Sobat Bahana ada TV, nonton bareng di situ. Kalau zaman sekarang alternatif nonton tuh banyak banget Sobat Bahana, sampai dari angkringan ataupun kafe-kafe zaman sekarang Sobat Bahana. Kalau ada jadwal pertandingan FIFA 2026 gitu, disediain proyektor Sobat Bahana, nonton bareng di situ. Wah itu juga bisa jadi marketing bisnis ya Sobat Bahana, dari nobar tuh Sobat Bahana, namanya zaman sekarang tuh nobar gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana sendiri tim yang mana nih, tim yang nonton sendiri ataupun tim nonton sama teman, ataupun nontonnya milih dipakai proyektor kayak gitu Sobat Bahana, bareng-bareng gitu satu tempat. Nah Sobat Bahana kalau semangat nonton nih, boleh banget diceritain ya di 0856 3454 5454 5. Tapi Sobat Bahana semuanya yang gak sempet nonton gitu ya, waduh, karena besok kerja gitu terpaksa gak pernah nonton gitu ya, soal kerjanya pagi terus habis itu nontonnya malam, takutnya besok gak bangun, akhirnya Sobat Bahana memilih untuk tidak nonton gitu. Nah jangan khawatir Sobat Bahana, bisa banget itu dengan acara update-nya ya Sobat Bahana, bisa melalui media sosial gitu Sobat Bahana. Zaman sekarang kan canggih gitu ya Sobat Bahana, walaupun gitu ya, walaupun rasanya tuh beda banget, padahal rasanya itu enak sekali waktu nonton, waktu saat itu juga karena emosionalnya dapat gitu ya, ataupun rasa gregetnya tuh dapat gitu ya Sobat Bahana saat nonton. Nah tapi Sobat Bahana gak apa-apa, tetap semangat itu Sobat Bahana. Tapi ada juga nih yang karena gak ada Indonesia gak mau nonton, ada juga yang kayak gitu Sobat Bahana, karena memang tim favoritnya itu Indonesia gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget di-spill atau ceritain gitu di 0856 3454 5454 5. Gimana pengalaman Sobat Bahana waktu nonton, atau cara Sobat Bahana biar semangat nonton, atau Sobat Bahana semuanya yang semangat banget nonton FIFA 2026 gitu. Nah itu boleh banget ceritain semangatnya tuh karena apa sih, karena nonton sama pastinya, atau karena memang pecinta sepak bola abis gitu Sobat Bahana, pecinta sepak bola dari kecil sampai besar sekarang, apapun sepak bola, pertandingan sepak bola itu suka banget nonton. Nah boleh banget nih di spill di 0856 3454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454 5454

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bana, yang udah ngajakin Sobat Bana semua gitu ngobrol-ngobrol seru tadi gitu ya tentang tentang bagaimana semangatnya warga Indonesia gitu nonton Piala Dunia FIFA 2026 walaupun tanpa Indonesia gitu. Nah Sobat Bana, selain semangat itu ditunjukkan gitu warga Indonesia dari nonton atau nobar bareng gitu Sobat Bana, ada juga mungkin yang gak sempet nonton ataupun nobar karena besok kerja atau besok sekolah gitu Sobat Bana, makanya milih untuk gak nonton dan gak begadang gitu. Ada juga mungkin yang memilih membahas ataupun mengulik lagi gitu hasil pertandingan ataupun bagaimana gong-gongnya gitu Sobat Bana waktu pertandingan tadi malam, dengan ngobrol sama temennya di esok hari ataupun ngobrol di grup WA ataupun di sosial media dengan menonton tayangan-tayangan gitu Sobat Bahana, postingan-postingan tentang hasil pertandingan gitu ya. Biasanya Sobat Bahana, banyak sekali warga Indonesia yang komen-komen gitu ya di postingan-postingan tersebut dan membahas banyak sekali kejutan yang terjadi gitu. Itu juga semangat nonton ya Sobat Bahana, semangat mengikuti maksudnya. Walaupun gak sempet nonton di malam itu gitu Sobat Bahana, karena mungkin kendala kerjaan atau kendala sekolah yang gak bisa dibuat untuk gadang gitu ya Sobat Bahana. Nah pastinya Sobat Bahana, warga Indonesia itu memang pecinta atau penggemar sepak bola sekali gitu, udah berpuluh-puluh tahun ya Sobat Bahana. Jadi gak diragukan lagi kalau merelakan cara apapun gitu ya untuk tetap nonton ataupun tetap membahas gitu hasil pertandingan.

dengan tadi malam gitu. Nah, Sobat Barat semua juga apakah juga seperti itu gitu ya? Apa Sobat Barat tim yang enggak terlalu suka sepak bola nih Sobat Barat? Jadi enggak 100% memang warga Indonesia gitu ya Sobat Barat, mungkin hanya 99,9% yang 1% atau mendokong 0,1% itu Sobat Bahana, itu hanya beberapa saja gitu. Nah Sobat Bahana semuanya tim yang mana, yang 99,9% atau yang 0,1% itu tadi Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, selain nonton sama keluarga, teman ataupun bestie-bestinya, dan di kafe-kafe ataupun angkringannya zaman sekarang Sobat Bahana, dipasang proyektor Sobat Bahana sampaian gara-gara ada FIFA Piala Dunia 2026 itu gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, tim yang mana nih? Apakah tim nonton di rumah sendiri sambil ngemil nih, jangan lupa ya Sobat Bahana, atau nonton sama teman gitu di rumah, tapi ataupun nonton keluar gitu sama bareng-bareng gitu ya Sobat Bahana, ataupun nonton sama keluarga nih, boleh banget nih di spill di 0856345454545 gitu. Sobat Bahana semuanya, ngomongin tentang tadi malam begadang nih, gimana keadaan Sobat Bahana pagi hari ini? Yang tadi malam begadang nonton gitu Sobat Bahana, pastinya harus selalu sehat, harus selalu semangat dan bangun pagi ya Sobat Bahana. Jangan lupa menunaikan ibadahnya juga gitu di pagi hari buat yang beragama Islam ya Sobat Bahana. Jadi walaupun nonton gitu sampai tengah malam, malah dini hari ya Sobat Bahana, tapi jangan lupa beristirahat dan jangan lupa menunaikan kewajibannya gitu Sobat Bahana. Menunaikan kewajibannya Sobat Bahana. Untuk Sobat Bahana semuanya, semoga di pagi hari ini gitu ya bisa bangun ya. Jangan lupa sarapan juga, nanti tidak bangun malah sarapannya di jam 12 Sobat Bahana. Waduh, bahaya banget tuh Sobat Bahana. Sebetulnya gak kerasa nih Sobat Bahana bahayanya kalau sarapan itu telat gitu Sobat Bahana, ataupun sarapannya di siang hari. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin menjadi kebiasaan, nah itu yang bahaya Sobat Bahana. Bisa memancing atau memicu penyakit ataupun sakit perut gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya yang nonton gitu ya, tetap menjaga pola makan, tetap menjaga pola istirahat dan pola tidurnya gitu ya. Kalau tadi malam gak tidur atau nanti malam mau gak tidur gitu Sobat Bahana, siang tidur deh biar tidurnya tetap terjaga. Walaupun tidur malam sama tidur siang itu berbeda Sobat Bahana, tidur malam itu tidak bisa digantikan walaupun kita tidur pagi sampai siang berjam-jam gitu Sobat Bahana. Karena tidur malam itu saatnya otak dan seluruh badan beristirahat gitu ya Sobat Bahana, di jam-jam ataupun memang sudah dijadwalkan seperti itu gitu Sobat Bahana semuanya. Jadi kalau begadang ya jangan pagi-pagi, jangan sering-sering gitu ya Sobat Bahana, takutnya badannya bisa drop gitu. Demi nonton sepak bola atau Piala Dunia dibelain tiap hari begadang, waduh, itu emang sifat ataupun perlakuan semangat nih Sobat Bahana. Tapi jangan terus menerus gitu ya, bahaya Sobat Bahana dan tidak baik gitu ya. Nah buat Sobat Bahana ya semuanya yang mau spill bagaimana semangat Sobat Bahana semua dalam menonton Piala Dunia FIFA 2026, boleh banget nih langsung aja di spill di 0856345454545. Halo Sobat Bahana semuanya, mau curhat nih tadi malam nonton tapi ada kejadian apa aja tuh, kejutan-kejutannya boleh banget di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Balana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Balana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, karena menemani Sobat Balana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Balana, tapi di sesi pertama ini Bila menemani Sobat Balana hanya sampai jam 7 aja gitu. Bila nanti akan kembali lagi di sesi kedua, yaitu jam 7 sampai jam 8 gitu. Nanti ya Bila sesi satu ini teman-teman Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7. Nanti Bila akan kembali lagi seperti biasa di jam 7 sampai jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah bahas banyak sekali, ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Gimana sih jadi Sobat Bahana kalau memang masih semangat nonton sepak bola ataupun Piala Dunia FIFA 2026 gitu Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana, sebelum itu nanti Bila akan nemu Sobat Bahana lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan lupa Sobat Bahana, seperti nonton Piala Dunia ataupun sepak bola gitu, disiapin itu Sobat Bahana, cemilan-cemilannya di pagi hari ini ataupun sarapannya gitu. Kalau tadi malam nyiapin cemilan buat nobar, di pagi hari ini nyiapin cemilan buat dengerin Bila atau ngobrol bareng sama Bila di pagi hari di acara ngopi spesial ini. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan lupa kopinya di pagi hari ini disiapkan gitu ya Sobat Bahana, di teras sambil dengerin Bila ataupun di rumah gitu ya Sobat Bahana, ataupun di kerjaan gitu, yang kalau sempet dengerin ya boleh banget nih Sobat Bahana. Nanti Bila akan seru-seruan lagi sama Sobat Bahana semuanya gitu. Nah pastinya akan membahas dan mengulik lagi bagaimana semangat warga Indonesia gitu menonton Piala Dunia 2026, padahal atau walaupun gitu Indonesia tidak lolos ataupun tidak ada Indonesia di sana, tim Indonesia gitu Sobat Bahana. Nah begitu antusias dan semangat Sobat Bahana semuanya, nanti Bila akan bertanya-tanya dan menjawab apa yang Sobat Bahana semuanya gitu. Selain Bila tadi menyebutkan ciri-ciri, mesti nih Sobat Bahana yang kayak gini tuh udah punya semangat nonton itu. Kalau enggak, pecinta sepak bola atau penggemar sepak bola abis kalau dibilang ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya, jangan salah ya Sobat Bahana, kelihatan banget gitu ya buat Sobat Bahana yang semangat nonton atau pencinta sepak bola abis gitu ya, kelihatan banget. Jadi mungkin yang bela-belain beli cemilan nonton bareng teman ataupun nonton di rumah gitu ya Sobat Bahana, bela-belain begadang. Nah itu dia pecinta ataupun penggemar sepak bola yang akut gitu. Dari kecil mungkin Sobat Bahana sudah dikenalkan dengan sepak bola sampai besar gitu Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya, kalau memang penggemar itu gak masalah Sobat Bahana, karena membayang-bayangkan gitu kalau kita yang main di situ, waduh keren banget kan Sobat Bahana. Atau Sobat Bahana yang lebih suka kalau ada gonggong atau kejutan-kejutan gitu waktu permainan, entah itu skill ataupun apapun gitu Sobat Bahana, boleh banget nanti Sobat Bahana di spill apa yang disukai atau apa yang bikin semangat Sobat Bahana gitu nonton FIFA Piala Dunia 2026. Tapi nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Di sesi kedua nanti Bila akan kembali lagi. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.